0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Plaza Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: di kawasan Tanjung Awur. Adanya Mekinya Vera juga di dari Kelurahan Watas Lubuk Linggau Barat 1. Titip salamnya buat Van Citra aja dari A sampai Z. Spesialnya buat anakku Reza dan Zia, ucapannya semoga sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah. Amin. Buat Bang Jenya selamat pagi dan selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
1: Harus sewarna, biar serasi dan seirama.
0: Ada Adam Wijaya di Bang Jai ganteng. Request lagunya Tambal Ban. Salam spesialnya buat semuanya aja ya, Merdeka dari A sampai Z. Buat Bang Jenya sukses Honjobe. Terima kasih.
1: Di balonku ada lima.
0: Dan yang selanjutnya ada Bang Zulkarnain juga ya di kawasan Majapahit. Kemarin udah ngobrol-ngobrol juga sama Bang Jai ya. Assalamualaikum Bang Jai dari Majapahit. Salam buat Mas Hartanto, Mas Aladin, Mbak Miss, Mama Islam, Mbak Revan, Mekinya Vera, Rina Marlina, dan buat fans Radio Citra dimanapun berada. Salam senggol aja buat Bang Jai-nya, selamat menjalankan tugas sampai tuntas dan selalu sehat walafiat, amin. Gimana Bang Jai, ada yang kurang rasanya kue serabinya? Kurang enak ya Bang Jai? Kurang banyak. Ya bercanda-bercanda ya, enak kok ya, luar biasa. Pokoknya kalau mau pesan kue serabi sama Bang Zulkarnain Jo juga ya. Dan yang mau pesan nasi kuning bisa juga ya kan. Gak boleh tuh nasi kuningnya nanti ya. Terima kasih Bang Zulkarnain Jo ya. Baik sahabat Citra, di via Facebook sudah Bang Jai bacakan semua dan sapa-sapa yang sudah bergabung dan merapatkan barisan di via Facebooknya. Kita akan sapa juga di via telepon sebelum Bang Jai izin pamit undur diri karena kebersamaan kita hingga pukul 10 pagi. 10 pagi, 8 pagi, udah hampir jam 8 ya. Kita sapa ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Awali pagi dengan happy ya Garilo Selte. Sehat-sehat, semangat. Assalamualaikum.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan.
2: Ya.
0: Ki Dua Wonorjo menyapa ya. Sedang apa aktivitas Mama Depan?
2: Ini mau pergi.
0: Pergi kemana?
2: Itu berobatin Depan.
0: Eh, apa berobat Depan? Sakit apa emang?
2: Dokter.
0: Oh, lagi demam apa gimana?
2: Iya, kemarin.
0: Oh, lagi demam ya.

0: Oh, yang Do You.
1: Oh, oke lah, itu aja lah, Bang.
0: Oke, nanti puterin ya. Salam sapanya buat siapa saja, Mas Sumarno.
1: Bagus, Mas Arifullah, Mas Bayu Jaid, Pak Repan, apa lagi tuh ya. Mm-hmm.

0: Sekasih.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

masyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

Ya Sobat Cira dan Latif, Sarah Fajira dan Fire Genius ya, keren banget lagunya Sobat Cira. Dan lagu ini sempat viral banget ya pada masa itu Sobat Cira. Dan lagu ini salah satu lagu Indonesia terbaik yang digemari hingga ke mancanegara dan khususnya di Amerika Serikat sana. Ya, dengan judulnya yang berjudul Lati, Sobat Citra. Apa sih Lati? Lati itu adalah lidah gitu ya. Dan lagu Lati ini dipopulerkan oleh Wired Genius yang berkolaborasi dengan Sarah Fajira, yang bercerita tentang hubungan cinta yang tidak sehat atau toxic relationship ya, Sobat Citra. Terus selain hubungannya tidak sehat, di dalamnya juga banyak manipulasi serta siksaan mental yang terjadi. Ya, seperti yang Bang J katakan tadi bahwa kata Lati sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti lidah dan ucapan, Sahabat Citra. Jadi sebagai manusia kita harus hati-hati dengan lidah kita, dengan ucapan kita atau dengan lisan kita, itu lebih tepatnya, Sahabat Citra. Nah, dan lebih uniknya lagi di lagu ini juga menyelipkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, Sahabat Citra ya. Jadi bukan hanya bahasa Inggris saja, tapi ada juga bahasa Jawa seperti kue raiso Melayu, saka kesalahan yang artinya kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Kemudian ada juga ajining diri anak yang lati gitu ya, harga diri seorang terletak pada perkataan atau ucapannya atau lisannya. Jadi di dalam lagu ini pada awalnya nggak ada orang yang sadar bahwa lagu ini adalah lagu yang dipopulerkan oleh Wired Genius dan Sarah Fajira gitu ya, dan mereka asal Indonesia. Jadi populernya lagu ini orang kira ini lagu dari arah barat sana gitu kan, lagu luar negeri sana, Sahabat Citra. Tapi ternyata ada kata-kata Lati, kemudian pas di bagian refnya ada kue raiso Melayu, saka kesalahan gitu ya, yang itu identik banget sama orang Indonesia dan sepertinya bahasa Jawa. Kemudian banyaklah yang mengulik tentang Wired Genius dan lagu Lati ini. Ternyata ditemukan fakta benar bahwa band ini asal Indonesia, grup Electric Digital Music yang dikomandoi oleh Eka Gustiwara ya, Sahabat Citra. Ya, karena dengan nama besar yang luar biasa dan cepat melambung tinggi khususnya di Indonesia dan di kalangan penikmat musik Asia, sehingga lagu Lati ini populer sekali di Spotify, bahkan lagunya pun merambah ke kancah dunia, Sahabat Citra. Bahkan karena prestasi mereka yang luar biasa sekali meledak lagu ini di Spotify, muncullah ya flyer atau banner foto dari Wired Genius dan Sarah Fajira ini di Billboard Amerika Serikat. Dan akhirnya lagu mereka ini adalah salah satu lagu terpopuler pada saat itu ya, dengan liriknya yang luar biasa memasukkan atau memadukan instrumen-instrumen lokal daerah Indonesia dan dikemas dalam elektrik digital musik dan dikemas dengan cara modern.

Itulah yang luar biasa dari Eka Gustiwara, sahabat Citra ya. Seorang komposer, seorang produser lagu juga ya. Seorang seniman juga. Wah, keren banget memang. Dan kalau sahabat Citra sedikit mengulik nih soal Eka Gustiwara juga, sahabat Citra, bahwa Eka Gustiwara ini banyak sekali lagunya yang ia ciptakan ya melalui Electric Digital Music, dan semua lagunya itu adalah mengkombinasikan tentang musik modern dengan musik-musik lokal daerah dan menyelipkan budaya-budaya Indonesia di dalamnya. Ya kalau Eka Gustiwara nggak diragukan lagi lah, seorang musisi yang memang bertalenta gitu ya. Dan setiap lagu yang ia rilis semuanya itu meledak dan booming ya, bukan karena mencantumkan budaya Indonesia saja atau mengkombinasikan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia saja, tapi termasuk instrumennya juga, dan memang ya lagunya ini enak untuk didengerin. Ya contohnya lagu Latin aja kayaknya damai banget dan kayaknya enak banget untuk dinikmati gitu ya, untuk kita dengerin para penikmat musik tanah air. Dan mengandung arti yang

modern yang berkombin dengan instrumen-instrumen lokal Indonesia. Bukan hanya di lagu Latih saja sahabat Citra, tapi ada lagu-lagu yang lain juga yang mencerminkan banget ini adalah ciri khasnya Eka Gustiwara. Seperti lagu berikut ini sahabat Citra, ada tersimpan di hati.

berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821 7517 3197.

wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita? Selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu

0: gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lo bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor.

021-7962-1411 dengan fotokopi rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549.

0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Bang Jack kembali lagi di Ruang Degar Sahabat Citra semuanya di program Citra Pop Indonesia. It's lagunya menggelegar semangatnya di pagi ini untuk Sahabat Citra. Bang Cucu ucapkan selamat pagi saja, selamat beraktivitas dan mudah-mudahan aktivitas hari ini menyenangkan. Tetap di Citra Pop Indonesia, hits lagunya menggelegar semangatnya.
1: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Monggo Pak, niki wedange.
19: Nggih, Bu, suwun.
18: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
19: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
18: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

ya, agar lu drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes.

0: menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal, seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir, karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh, dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek

Gang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan...

Ya sahabat Citra, ada Gamaliel Audrey. Ini keren banget lagunya, Bersedia. Di ruang dengar sahabat Citra sudah menghantarkan kita ke menit 56 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya sahabat Citra, lagu ini menandakan bahwa kita harus berpisah di program Citra Pop Indonesia untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Selain ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Dan Bang Jason pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir ada Eko Show, Juan Reza, Keselino, Orang Baru Lebih Gacor.

bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung. Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia, kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sobat Citra, masih bersama Bajai di program Citra Gongseng di pagi menjelang siang hari ini. Sudah menjadikan tadi lagu yang direquest dari via teleponnya dan juga lagu yang Bajai hadirkan untuk menghibur sahabat Citra menemani kesibukan masing-masing di hari ini. Ya di jam segini biasanya kan udah pada mulai sibuk, tapi bentar lagi nih jam 12 siang biasanya udah mulai untuk istirahat makan siang gitu kan sahabat Citra ya. Baik sahabat Citra yang mungkin beraktivitas di kebun masing-masing, terus mungkin juga ada yang sedang di perusahaan, ada yang lagi di kantor, ada juga yang lagi dagang mungkin di pasar, di kawasan Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Empat Lawang, Muratara gitu kan, Tebing Tinggi dan sebagainya, termasuk Megang Sakti juga, atau juga yang lagi nunggu-nunggu apotik nih ya, apotik yang bekerja sama dengan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Mengucapkan selamat pagi menjelang siang saja dan selamat beraktivitas untuk aktivitasnya hari ini. Ya mohon maaf ini di via telepon sementara ada sedikit kendala mungkin sahabat Citra karena tadi sempat terputus beberapa kali penelpon ya. Jadi Bang Jay mohon maaf sekali dan ini tadi dicoba ternyata masih gak bisa sahabat Citra. Jadi Bang Jay hadirkan lagu-lagu yang Bang Jay siapkan untuk sahabat Citra semuanya di program Citra Gongseng hari ini. Yang penting untuk sahabat Citra mudah-mudahan tetap terhibur ya, karena itu aja sih yang diharapkan, terhibur, bahagia, aktivitasnya lancar. Tapi kalau gak terhibur terus juga gak bahagia ya aktivitasnya akan berantakan tuh sahabat Citra. Ya satu lagu persembahan dari Bang Jay untuk sahabat Citra semuanya. Selanjutnya sahabat Citra, ya ada lagu yang menggambarkan suasana di saat ini dan menggambarkan cuaca yang luar biasa panasnya. Tapi ini lagunya bahasa Sunda sahabat Citra. So stay enjoy ya deh, Hardang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Iya sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita di program Citra Gongsengnya sudah di penghujung acara, sudah hampir jam 12 siang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan saya Bang Jezin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih untuk sahabat Citra semuanya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. So untuk sahabat Citra tetap rapatkan barisan karena masih ada program selanjutnya, jadi tetap tambah kebahagiaan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

sari sak pore, marem tenan.

dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: karo golek sambil to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, K.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur.

setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel darah.

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: diobati. Katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan semuanya.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok, udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku deskripsi sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku damari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
2: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0: Dana 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifa 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Oke Bu, suwun.
5: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
6: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Oh alah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Mosos, eh?
1: No.
0: Mas aku perawatan terus lo iki.
2: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lo. Koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelapa.

0: Informasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh... Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat

0: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Tips sehat dokter herbal.
4: Tips sehat dokter herbal.

bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

Satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mana?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Tap Pandawa di 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Anu diraos naon ku bapak?

0: nurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deui ya, betengi perih deui, perih deui. Kan di lambungnya tegis luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Aduh teh kita cek eta mah mah teh mah gitunya.
1: Kronis.
0: Kronisnya amun tos ngadahar jeruk kata ibu ya Allah perihna gitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae nya alhamdulillah urang

0: Eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Loh segitu wae lah ti abdi. Ula poho, nomor abdi besik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat melembabkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang awalnya kering akan menjadi lembab setelah kalian memakai DNA salmon. Yang ketiga, dapat menekan tanda-tanda penuaan pada kulit wajah, serta dapat meregenerasi pada kulit kita. Karena di dalam DNA salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Rekomanan Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi

0: Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berhasil bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal,

0: prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
3: Obang! Obang! Lerati! Bawa lah bangkit bang!
4: Apa hal ya kau tuan?
3: Yang ada berkenung, be! Ada kasut tulah yang mokat! Masa bentuk baik munggu, be! Saya bagi!
4: Kau pun cakap, tak fikirlah dikit. Jangan ikut nak nyinggung, be! Dan dia cuba cakap nak baik kau kau.
3: Apa dah be cakap macam tu, bang? Tanggal nama ikri din pun tiba pula. Apa lagi nak abang tunggu ke bang?
4: Kau kalau mak bercakap eh, lah nak mati awak kau nak tahu dia kau. Sekalau pekucing kau lah ngigin, urat perut kau lah jegang. Bercakap mati lagi nak eloknya kita kau. Bak kueh kau.
3: Awak kena ada nak ajak bercakap mati bang. Nyuruh mencari nak yunian kamu tu.
4: Kau kau lain nampak awak. Lagi lo buat kredit kau. Tak bila-bila awak kau nak kau kredit. Awak menyelak kueh tapi haram.

0: tuh bang?
1: Kok, bang Jeki nyuruh studio bentar.
0: Oh, bang Jeki. Nancet tu cepat cepo yo leh.
1: Biaso, kanti abang lah. Nyonya apa kabar?
0: Nancet tu cepat cepo yo leh.
1: Kau koyo lagi lo leh jadi anjing nyalak katu kau SMS.
0: Kini do bang apa nian palo am culi abang kini do. Banyak nian bisnis SMS abang do po. SMS dari cepo pulo bang.
1: Bos sabar. Awak kau dah bayar pay cuman bukan ngubung awak. Awak kau dah seniman. Kau curiga baik.
0: Bos siapa? Bantu dulu. Wadah lima pokoknya ada SMS. Ah, kau cepo sayang-sayang kau. Cepo sayang-sayang kau. Wadah dendak dah. Kini tu abang tu berpikir lah bang. Masa iyo abang main SMS adik-adik sayang nian. Dia dah tahu abang ada di rumah tu. Dia dah bersasa. Wadah dendak dah bang.
1: Oh, yo awak salah. Apa wadah berpikir SMS tadi? Dia kadung atau adik benci dalam SMS tu adik sayang.
0: Lah bang, jangan berbanyak cakap ya bang. Daripada palo abang dok pecan beko. Elok HP tu nak wak pecan. Betul dah bang.

Mbah Mer, sesuai komen sama FM Lubuk Linggau, Citra Hilam Paripetang, kembali kami tabu dari Radio Kesehan Wong Kito Galo, Radio Citra ya lor ya. Oke mana lor, hai kak lor ya, mujo banyak yang seme ya, mujo banyak yang sonop ya. Ya cuaca kadang panas kadang hujan ya. Untuk itu pastikan daya tahan tubuh kita itu stabil biar tidak labil ya. Pakai Agarilo Series Indonesia. Nah dulur-dulur gili-gili ya, itulah tadi lagu Tetangkap Basya ya, lagu EP Tetangkap Basya ya. Lah Tetangkap Basya lek masuk angin. Njih itu ya, itu nih hanya kata-kata kiasan be. Itu tuh lagu dari Jambi, halo wong Jambi ya. Tetangkap Basya tuh maksudnya tuh ketahuan ya. Onga ketahuan. Ya mulai Saipul Jamil nyanyi ya. Aduh ketahuan lagi ngapo cah itu kan. Nah kalau Juna ini ketahuan lagi salam sapa untuk kamu galo-galo yang nak salam sapa dengan Juna galo-galo. Sorry kak nih petang kak nih hamil bepenyap balik kantor ya, nak pergi gawe ya, nak main bola ya, nak pergi belanja. Jangan lupa dengar ke Radio Citra di salam sapa dulu biar ada ribut di mano-mano. Silakan bergabung dengan Juna tentunya di 0733451937. Gak harus sesuai komen nama IPM Lubuk Linggau. Password hatu ni Citra Hilam Pari Petang Pade. Tegelau. Mari kita berdendang, berbudaya dan mendengarkan informasi seputar silam pari. Gak harus sesuai komen nama IPM Lubuk Linggau. Radio Citra, Citra IPM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Ditunggu ya.

0: Di sangku abang tadi iluk dari adik muda. Kulak buruk lah dari adik. Maka tu abang banding si adik. Dia dah tahan gi abang sayang nian dengan adik.
1: Dia tahan gi, dia sayang gi. Atau sengaja ni anak balik.
0: Ya abang tu nak balik Nela. Abang tu nyaki-nyaki lah adik tu lah. Sayang abang cik tu.
2: Inilah 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
6: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh
9: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
10: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
11: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 92 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Celte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Dilampari pada nian gua harap sesuai kau menemui puyang lubuk linggau radio Citra Dulur. Cak mana tadi lagunya ya? Lagu itu dinyanyikan oleh Tante Siska Andriani. Lagu pade di dalamnya itu tersirat tentang keindahan bumi Silampari lubuk linggau ya. Dari ujung ke ujung, dede Tuhan ngenjo bumi nan elo, dede ya. Untuk kita bangun behame. Ade embe, ade kebun, ade ume, ade talang. Nyola, ade kebun, ade ume, ade talang ya. Lengkap ya, ade kesie ya. Ade ayo tejun, ade ayo kelingi ya. Silampari, de ya. Uju jelmaan seorang peri la la la la la la la. De nambah-nambah ya la la la la ya. Yalah kalau macam itu untuk kopi-kopi koyong koyong ya. Uma ubak bijang dehe nek nang nekno gejang lah bergabung dengan Junago Kak nih. Gua harap sesuai kau menemui PM Lubuk Linggau. Mari kita bertembang dan juga berbudaya. Gua Citra hilam pari petang pade tegilau. Nah, selain kita dengar ke lagu dan juga tembang-tembang untuk mengakrabkan diri bahame kuat-kuat obo yang ada di bumi Hilampari, obo juga nilai ya akan bececoh dan juga memberikan informasi seputar Silampari untuk nambah pemahaman obo ya mengenai gejala-gejala yang ada di masyarakat termasuk berita-berita dan peristiwa yang kami rangkum jadi satu bahame Citra Bibo Lemes. Lagi-lagi kabar pertama yang kita kan ini tentang kebakaran. Kebakaran hetu ini terjadi di daerah Muratara. Halo dulu rubu gue Muratara, namanya Kabiarunga Hagalea tuh ya. Dan juga Junana Ahamil Halam Hapale untuk dulu rubu yang ada di Musirawas, Muratara, Empat Lawang, Jambi, Curup, dan juga Bengkulu. Halo Mak Petang dan halaman mendengarkan harap sesuai komandang Maya PM Lubuk Linggau, Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegelau. Nah kalau macam itu langsung gue juga kasih berita pertama untuk koyong kopi kan nih ya. Muratara dilansir dari detik sumbangsel.com. Dua rumah warga di Musirawas Utara Muratara Sumatera Selatan ludes terbakar. Selain itu nih mobil dan motor juga dilalap si jago merah. Ya ini kebakarannya di mana? Kok bisa mobil dengan motor ikut terbakar juga? Oh mungkin gue di demo malam terselamatkan ya. Kejadian itu nih terjadi gue dusun 4 desa Karangdapo. Woi Karangdapo, ya Allah turut berduka cita untuk kebakaran gue Karangdapo. Kecamatan Karangdapo, Muratara, Sumatera Selatan gue akhir Kamis ya. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat ya. Lah hai kak lah lur itu ya. Berdasarkan pemaparan dari Kapolsek Karangdapo. Halo Bapak, AKP Rusdan semoga sehat honjong. Ngateke api pertama kali muncul sang rumah Abdul Hamid ya yang kemudian menyambar rumah milik Muhammad Yunus ya. Lah rumah wawa-wawa kita gale ya. Awal hetu warga tuh ngele api besar berasal sang rumah milik saudara Abdul Hamid dan menyambar lalu merambat go rumah saudara Muhammad Yunus ya. Nah dijelaskan juga ya rumah itu nih berada berdampingan dan sama-sama memiliki dua lantai. Woi rumah wong soge dua lantai ya lor ya. Nah saat kebakaran itu nih Abdul Hamid lagi pergi ke kebun. Oh deng ke kebun ya di iu ada apa itu ya. Apa ya lupa mati kompor, madam kompor. Apa ya lupa nyabut listrik apa cak mana ya. Apa terjadi konsleting ya. Sedangkan rumah milik Muhammad Yunus ini dalam keadaan kosong dan tidak ditempati. Oh rumah lamo. Rumah lamo kosong tidak ditempati. Ya ngapa tidak dikontrai ya. Warga yang berada go sekitar kejadian kemudian berupaya memadamkan api agar hetuni tidak merembet ke rumah warga yang lainnya. Nah kebakaran juga ya dapat dipadamkan sekitar pukul 10.30 setengah 11 tadi lidu padam ya dengan bantuan mobil damkar Muratara. Berapa damkar Muratara? Halo, halma petang ya. Nah, dan kebakaran itu disebabkan oleh korsleting arus listrik. Nah, untuk uma-uma ya menongan pergi masih nyolok magic aminasi lo masak lebih baik nilai be masak ya, lebih baik obo beli nasi 10.000 daripada obo ninggal rumah yang korslet listrik rugi bermiliar
miliaran kan tidak pandai itu ya, apalagi menubu merasa ada kabel telanjang, menubu merasa ada bau-bau angos, menubu merasa di rumah tuh cak mana keadaan listriknya tidak pandai. Nah lebih baik kita dandan lah serung PLN, bayar 2-300 daripada itu duit kita habis berdus-dus ya. Akibat kebakaran rumah Gomora Tara Dusun 4 Karangdapo Hetuni, dua rumah warga ludes terbakar, kemudian satu unit mobil Toyota Calya dan sepeda motor milik Abdul Hamid juga ikut ludes terbakar. Banyak itu yang terbakar ya. Nah, Bapak Rusdan juga ya menduka kebakaran Hetuni disebabkan karena korsleting arus listrik. Apa saat ini petugas masih membantu proses pendingin serta memasang garis polisi. Yolah ya, obo nak waspada lah ya untuk antisipasi kebakaran kan ya. Nah nilai juga nak nepek tips uge mano caronyo ya biar rumah kita itu ya tidak korsleting listrik ya. Dan apa ciri-cirinya dari korsleting listrik ini harus menjadi edukasi gua tengah masyarakat, karena korsleting listrik nih ya pacak-pacak ya membumi hanguskan dan juga melahap rumah kita dengan api-api kobaran membara ya. Jadi untuk pengagil ya harus tahu, harus disimak informasi ini, jangan ngok ngak ngok ngak ngok bae ya. Tetap lagu Juna gua harap sesuai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra hilang pari petang pade tegilau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Monggo Pak, niki wedange.
18: Nggih, Bu, suwun.
17: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
18: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
17: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: Kota India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Harga tuh sesuai komen sama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Belik gigo ami go Radio Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa. Di Citra hilang pari petang pade tegilia. Nah dulur-dulur, barusan baik kita dapat berita dan baca berita bahwa tiga ijat rumah Gok Muratara Karangdapo Dusun 4 tuh terbakar gara-gara korsleting listrik. Sebenarnya apa sih korsleting listrik ya? Ngapo dia tuh bisa bakar rumah berapa eko-eko bae tuh ya? Nah untuk itu simaklah bersama Juna, cak mana caronyo ya kita ngatasi korsleting listrik deh, dan juga apa penyebab korsleting listrik ya, dan apa sih korsleting listrik tuh? Iya, langsung kalau macam itu Bah Citra Bibo Lemes Haratus We Komen Amai Fem Lebuk Linggau Radio Citra.
1: Kita nak berkulit malam ikan, kita nak bersama.
0: Haratus We Komen Amai Fem Lebuk Linggau Radio Citra. Ya, sering nian kita dengar kabar-kabar bahwa korsleting listrik itu adalah sesuatu yang berbahaya dan bisa menghasilkan api yang bisa melalap rumah kita. Nah, kira-kira apa nian ya korsleting listrik tuh ya. Nah, korsleting listrik atau biasa dikenal dengan listrik korslet itu adalah kondisi di mana arus listrik pendek keluar dari jalur seharusnya karena ada dua atau lebih kabel yang berbeda polaritas di dalam sistem, tiba-tiba terputus atau tidak terhubung dengan pade dan sahara. Kalau dibiarkan akan timbul percikan api, ledakan sampai kebakaran. Oh, ngeri juga ya.
1: Kening mengalun gadis bersuara.
0: Jadi listrik pendek ya, arus listrik pendek jadi konslet tuh ya, keluar dari jalur ya karena adanya dua atau lebih kabel. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kondisi keadaan atau barang di sekitar kita ya, yang tidak berkualitas barang elektroniknya, yang tidak rapi pengerjaannya, sehingga memunculkan naik turun daya yang beraturan ya. Dan juga korsleting listrik ini biasanya terjadi juga karena keadaan ampere kita tuh sudah melemah ataupun sudah tidak baik-baik, dan juga ini terjadi karena ada kabel telanjang gara-gara hewan pacak ya, gara-gara manusia kalau nyentrum ya, dalur ya. Harus sesuai komando mau FM Lubuk Linggau Radio Citra. Korsleting listrik hetuni harus ditindaklanjuti dengan benar, mengingat bahaya akibat fenomena hetuni dapat mengancam keselamatan jiwa ya. Nah, kalau macam itu, cak mana cara ngatasi korsleting listrik? Yang pertama, putuskan aliran listrik utama. Putuskan dengan dia, Joy. Jadi, oke, harus sesuai komando mau FM Lubuk Linggau menubu nengo ada cak. Cak itu ya percikan listrik. Cak mana cis itu? Ya kak omes ya. Nah, itu tanda-tanda dari korsleting listrik. Apalagi kalau sampai ada cak kembang api di poco kabel kita. Nah ya. Nah, kalau terjadi korsleting dan ada bunyi cheers-nya dan juga ada nama itu keluar api-api ya. Nah, atau ada sesuatu keluar dari stop kontak kita ya, pastikan itu tuh ya kita matikan, kita padamkan dulu dengan menurun saklar miniatur circuit breaker MCB ya. Jadi menubuh meraso ya, ada korsleting listrik, ada bau-bau angin, ada bunyi cis itu ya. Jadi MCB-nya kita turuni ya untuk memutus arusnya. Bukan memutus hubungan antara aku dan kamu tuh, bukan ya. Nah, setelah itu ya, oke, kita panggil lah ya ahli-ahli listrik ya dari Amerika, dari PLN kita ya. Nah, namun itu harus cepat ditindaklanjuti karena arus listrik kan tetap jalan karena tiang utamanya udah kita putuskan itu. Nah, dan yang kedua, kalau ada korsleting listrik di rumah kita, jangan lupa untuk mencabut segala perangkat elektronik. Nggak lagi ngecas, nggak cabut, karena arus listrik itu bisa jadi lebih cepat, lebih lambat ya. Kulkas nggak cabut ya, mesin cuci nggak cabut, TV nggak cabut, WiFi nggak cabut ya, kompor listrik nggak cabut, rice cooker nggak cabut. Jadi cabut semua perangkat elektronik ya yang menyambung ke dalam lubang stop kontak ya. Pastikan alat-alat UG televisi, AC dan lainnya itu terputus dari sumber listrik untuk mencegah bahaya lanjutan yang tidak diduga akibat korsleting listrik ya. Nah, dan juga kalau terjadi korsleting listrik di rumah kita untuk mencegah terbakar ya, dulur-dulur pendengar Haratus Way Komunamu FM Lubuk Linggau Radio Citra, jangan lupa turunkan semua saklar ya, itu saklar lampu ya, saklar mesin, saklar kabel ya, termasuk yang terhubung dengan lampu dalam kondisi on tuh kita off ke biar dia udah nyambar dak bakar rumah kita ya dulur. Bibi-bibi pendengar harus sesuai komponen yang paling lubuk linggau ini penting ya untuk mencegah korsleting listrik yang kita anggap biasa tapi bahaya ya. Oke, yang selanjutnya periksa kondisi kabel, karena kabel yang terbuka ini bisa memicu korsleting listrik. Karena pengertian korsleting listrik ini tadi adalah kondisi di mana arus listrik pendek keluar sang jalur seharusnya karena ada dua atau lebih kabel yang berbeda polaritas di dalam sistem ya. Nah itu, nah jadi untuk mencegah korsleting listrik itu tadi, periksa kondisi kabel ya. Nah, apakah ada yang putus, ada salah pasang ya. Nah, ada yang terbuka, rusak, terkelupas. Nah, itu harus kita tingoi dan perbaiki dengan kabel yang memang berkualitas bagus ya. Jangan kita tuh pakai kabel yang buruk ya. Mengkabel yang buruk, obu baru. Nah, ngidup lampau ya. Nah, obu baru masak nasi. Nasi lo masak ya lah kenyot ya, bahaya kenyot ya, aku tak gelak yang kenyot. Daun siri dalam nampak. Nah, jangan lupa juga ya, kita itu ganti peralatan dengan produk berkualitas, karena untuk memaksimalkan cara mengatasi korsleting listrik ya dulur-dulur, sebaiknya segera ganti peralatan dengan pilihan produk yang berkualitas dengan memenuhi standar keamanan. Makanya kalau kamu belanja tuh ya mas bro, ya Joyi ya, kita tuh harus ado produk tuh yang ado standar nasional Indonesia. Jangan sekedar beli mentang-mentang murah, laju kita pakai itu bahaya ya. Nah, untuk itu ya kita harus mengganti peralatan dengan produk berkualitas. Ingat, berkualitas tidak usah mahal, yang penting pas dan enggak buat was-was ya. Nah, untuk itu ya. Selanjutnya pakai alat pelindung listrik untuk mencegah yang namanya korsleting listrik. Nah, listrik ada alat pelindungnya. Iya, selain peralatan listrik ya, seperti stop kontak, saklar dan juga kabel, tambah keamanan dengan memasang alat pelindung listrik. Keberadaan perangkat seperti MCB, sekring stabilizer dan juga surge protector dapat memaksimalkan cara mengatasi korsleting listrik. Aku ado itu ya, alat untuk mencegah korsleting listrik itu trapo. Itu ya. Jadi ada Suzana ya bergabung ya. Oke deh, kalau begitu kita salam sapa dulu untuk kuat-kuat yang sudah bergabung. Ada Joyi, ada Suzana ya, ada Sumiati. Joyi nak request lagu apa? Silakan salam saponya untuk siapa. Dan juga ada Bunda Sumiati Herman ya, ada juga Nela dan teman-teman yang lain dulu mendengar ke Harta Sesuai Komunamu FM Lubuk Linggau, sambil berpenyap sambil berdendang, go citra hilang pari petang pade tegila. Nah, jadi harus sesuai komponen FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dulur-dulur ya, cara mengatasi korsleting listrik itu yang pertama, putuskan aliran listrik utama biar listrik itu tidak nyambar lagi ya. Yang kedua, cabut segala perangkat elektronik ya, dan juga turunkan semua saklar, periksa kondisi kabel, cek peralatan elektronik dan ganti peralatan dengan produk berkualitas, dan pakai alat pelindung listrik biar rumah kita tidak terbakar dan juga tidak mengalami korsleting listrik. Nah, penyebab korsleting listrik kita juga harus tahu ya. Apa sih penyebab korsleting listrik ya? Yang pertama, instalasi listrik yang kurang tepat semraut. Nah, itu ya. Jadi ada di suatu rumah mungkin dia mayarnya tuh pakai harga hemat tapi tidak tepat ya. Jadi head unit korsleting tuh terjadi di mana-mana sehingga semraut ya, arus listriknya tuh tomburan lur. Menobo di jalan-jalan nobo semraut ubun aliwat depi aja kan. Ujung-ujungnya apa? Ya? Tumbuhan meledak dar. Nah, itulah juga akibat korsleting listrik tadi ya. Dan juga pemakaian energi listrik berlebihan di luar kapasitasnya. Iya, betul juga ya, ini penyebab ya korsleting listrik. Karena apa? Kalau misalnya kita rumah kita cuma 2 ampere, kita nak pakai AC, nak pakai mesin cuci, nak pakai rice cooker, nak pakai oven, kita hidup-hidup kegale ya, meledak ya, lor, udah kuat ya nahannya tuh umben yang meledak dor. ya, berapi-api, terjadi kembang api. Lebih baik obo tuh masak tradisional, men banyak kayu ahai kehingga ya, kepotong nasi sedap, gulai sedap, ada semuki-semuki ya, nyuci ya, gak usah pakai mesin, masih juga obo nak ngubuk-ngubuk, hai tuh nih kurang bersih ya. Nah, kita gosok, kita beres ya, cak itulah ya, men Juna tuh seneng nih ya, kerja tradisional daripada modern ya. Oke, kita salam dulu ya, ada Cak Oki ya yang sudah bergabung dengan kita ya. Apa yang meledak nih ya? Makasih banyak untuk Coki, Aulur ya. Sehat selalu Lur ya. Oke, nah selanjutnya lagi Cak Manosi, kita tuh mencegah terjadinya korsleting listrik selain instalasi listrik yang tidak tepat itu penyebabnya, dan juga ada pemakaian energi listrik yang berlebihan ya. Ada juga kabel terkelupas alias kabel terbuka usang atau sudah rusak. Nah, ini hati-hati karena penghantar dayanya sudah tidak maksimal. Kalau penghantar dayanya sudah tidak maksimal, otomatis listrik yang dihasilkan tidak optimal, dan juga ini mudah terjadi yang namanya korsleting listrik ya. Nah, selanjutnya ya, cuaca ekstrim langsung terkena alat listrik itu bisa menyebabkan korsleting listrik. Misalnya kok tiba-tiba menujan-ujan kita nak enak-enak minum kopi, nonton drakor ya, tiba-tiba lampu rumah mati. Nah, itu gara-gara korsleting listrik ya. Itu ujung-ujungnya obo bekelam tidur berjamaah ya. Nah, itu juga jadi berbahaya faktor cuaca, sambaran petir-petir manja ya. Lemak pola mana obo itu kena sambar petir langsung berubah jadi wong belaga ya, langsung berubah ke dunia yang indah ya. Ini dah nak sakit kudai, nak dirawat kudai. Oke, itu tadi hal yang memacu korsleting listrik ya Lur ya. Ada cuaca ekstrim, ada kabel terkelupas, ada pemakaian energi berlebihan, dan juga instalasi listrik yang tidak tepat. Lalu memasang stiker atau saklar dengan ceroboh. Jadi kita tuh pas masang stiker atau saklar itu tuh tidak kuat nian cocokannya, masih ogel-ogel. Nah, itulah pemacu keluarnya api dari listrik yang secara berlebihan ya. Nah, dan juga kesalahan dalam meletakkan kabel. Jangan kamu kabel kamu taruh dekat matahari, dekat benda-benda mudah terbakar ya, dekat tempat yang panas ya, belakang kompor. Nah, itu nilai melenyot ya, lajedas meledak.

Oke, harus sesuai komen sama FM Lobo Lingga. Itulah tadi ya tips dari Juna tentang apa sih itu korsleting listrik ya. Cara mengatasi korsleting listrik itu Cak Mano juga ya. Intinya untuk rumah kita yang baik dan juga luar biasa untuk kenyamanan yang bersama ya. Jangan buat rumah kita tuh Cak neraka ya. Kita di sana tidak aman. Tapi buatlah rumah itu tempat istirahat terindah kita ya, memberikan cerita untuk anak cucu kita tanpa harus ada kasus kebakaran. Ya bahaya enggak cuy? Yalah kalau macam itu dulur ya, tetap agama gua harus sesuai komo namanya PM Lubuk Linggau kak nih. Nilai Juna balik lagi gua harus sesuai komo namanya PM Lubuk Linggau Radio Citra. Halo mak petang koyok opay yang baru saja mendengar ke radio kamu kak nih ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bahame Radio Citra dan juga agar ilu serisnya. Jangan kemana-mana Juna nilai balik lagi setelah pesan-pesan berikut hek kak nih. Tetap agama gua harus sesuai komo namanya PM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra hilang pari petang, padek tegelau. Citra hilang pari petang, padek tegelau.

0: FM Lubu Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarus Drop. Agarus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi gunakan Agarus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
7: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
8: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4
3: Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding. 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi. 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0817-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau. 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah. 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit. 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
11: Iya, ngapa, Bu?
10: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
11: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
10: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
11: Tenang, tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
10: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
11: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
10: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
12: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Yo, harap sesuai kamu nama FM Lombok Linggal. Ahai lah goyer petang. Sasa bayi untuk pongai yang lagi di jalan. Dan lemak-lemak untuk pongai yang lagi bemasak ya. Dan untuk pongai yang lagi nak siap beribadah itu nih malam Jumat kak ya. Jangan lupa ya. Yang full, yang baik karena Allah ya. Jangan karena dia. Ya dede. Aman ubu beribadah gara-gara siapa-siapa itu namanya tidak tulus, tidak khusyuk ya. Tapi itu busyuk. Ya. Karena sejatinya ibadah itu tidak untuk dipamerkan tapi dinikmati. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Juna ya. Yalah kalau macam itu Juna ucapkan MCB-nya untuk minat gabung pong aja le ya. Yang lalu bergabungin Juna kan ini di Harto Suai Komenama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Gok Citra hilang pari petang pade tegelau ya. Untuk itu Juna pamit undur diri. Nak minta maaf dulu ekel pong aja le ya. Menadi lagu lom di ligat. Ada salam sapa lom di kanaeng ya. Semoga ponga selalu happy dan juga bahagia. Gue Radio Citra Harta Suai Komenama FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Masih banyak lor untuk minat gabung ponga gele ya. Juna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agrilus Pak jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya
1: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 43 Pangkal.
2: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso.

0: Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah le. Mungkin enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
5: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
6: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Citra FM, mari bersama-sama kita lantunkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di program spesial Citra Al-Barzanji.

اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ إملاء باسم الذات العليّة

وأنشر من قصة المولد النبوي برودا. وأنشر من قصة

Pendengar Setia Citra, baru saja kita bersama-sama melantunkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Kisbrek 6, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
6: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
5: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
6: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
5: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
6: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
0: Semakin sebuah komanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7. Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Kobanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
7: 4 berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang. Beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan. Makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Serah! Masih bersama panjenengan semuanya, Elpro, Vio, Vale!

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda. Ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, bukan

0: Sil, setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan?

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
6: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Peluang jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo masmu lo panggang kok aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne masmu ki.
3: Oh alam mbak, mbak tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wis, iki bapake yo, gawe masmu. Agarilu Serbadring, bestseller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
6: Warga sehat Indonesia, wanita

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, di

Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding. 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje. 0813-7765-05

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati, lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
0: Dipersembahkan oleh
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat

0: tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. 3-3-nya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan.

0: Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, citra budaya bangsa, lestari budaya, katur Indonesia, katresnani.

0: 93,6 Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para wanita mencampur sari wonten budi kemawon lan ugi kagem para sutresna budaya sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono tentunipun dalem menika Radio Citra FM Lubulinggo badhe ngawontenaken giaran inggih menika pagelaran wayang kulit kanthi lakon Sang Gatotkaca dalem menika ingkang badhe katindakaken dening Ki Purbo Asmoro kalian Bapak Kolonel Penerbang Ki Urip Widodo. Nggih, dados dalem menika kanthi lampahan Sang Gatotkaca utawi Sang Gatotkaca dengan Ki Dalang dua dalang malam hari ini nggih, dua dalang Ki Purbo Asmoro dan Kolonel Penerbang Ki Urip Widodo. Baik sahabat campur sari dan juga sahabat semuanya, ugi kagem para kanca pandemen pagelaran wayang kulit, monggo sesarengan kita midhangetaken dalu menika mugi-mugi kanthi midhangetaken giaran pagelaran wayang kulit salun atas mugi tansah pinaringan rayu mboten mangke alangan setunggal punawa. Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.
1: Akoso biru moyo sumeblak jembar rinenggo mega lumayang mayungi praja pringgondani emaning mangke srengenge datan kuat madangi praja ingkang nyatane nedeng kisruh Sulai Punggawa ingkang ana dhuwur nindakake peperintahan kanthi ngawur panguwasa tanpa nganggo rasa Pringgondani dadi prihatin tilemune mung padha gontok-gontokan rebut bener oke kang padha keblinger
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, a

Bravo. Aku arep demo. Ora entuk demo. Pakso wetengku malih. Boleh kok kawean. Ora duit-duit. Entuk demo. Neng ora sah nggo kekerasan. Aku dibayar pancen nggo gawe kekerasan.

Oh, drone. Cabang tetuko anak werku doro karo Dewi Arimbi. Kabare besok arep dadi tetungguling para prajurit lan satrio. Heh, kowe meleko mripatmu. Bayi sing lair sing pusere ora kena dikethok kuwi tegese bayi Sukerto. Kowe aja waton mangap. Tondo tandani bocah besok bakal dadi satrio pengpengan kusuma bangsa kuwi. Wiwit cilik kudu nyeleneh ngono. Wah, aku ora ngandel. Nek bayi mau ora enggal diguwang, negara iki bakal rusak minggat.

jagat pringgondani. Sang Dewi Arimbyamung glek-glek. Dadane ampek atine sumpek jibek bebek dening kang putra jabang tetuko. Ing didi mungsa mangke dereng antuk usada. Awaning siang rati amung kepak pengarep paleping kalau pikantuk srana murih pegating ari-ari saka pusring jejabang tetuko.

Iya ya Kiai Semar. Aku bisa nampa apa ingkang dadi pengendikanmu. Nggih, Cobi. Cobi sakniki ndika suraos kawontenan negari tek kaya ngeten. Nuwun sewu nggih. Praja Pringgondani niku jaman Prabu Trembaka rumiyin. Sae, sae, sae nipun. Awit. Nalika semanten Prabu Trembaka anggenipun ngasta paprintahan tasih manut paugeran inggih menika piwucal gurunipun sinuwun Sang Marting Jagat Prabu Pandhu Dewanata ingkang rama niku murite Prabu Pandhu ngaten. Lah bareng sakniki ketoke negari ndika niku dicepeng kalih adi ndika sing jenenge Brajadenta. Awit ingkang raka Prabu Harimba lak sampun gugur. Lah bareng sakniki ketoke negara dicepeng. Ngretos-ngretos dadi kaya ngeten merga sing nyekel negara niki wong kurang ajar. Adi sampeyan Brajadenta niku wong mboten kenek dikandani wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Pancen mengkono mulai ngatasi aku nandang susah kaya mengkene dhewek ora ketok bebela kelawan penandange anakku cabang tetuka ingkang nganti dina iki durung bisa puget ari-arine. Lah niku dikolak pun saged ngrebo to niku. Ya pancen ngoten niku sakniki ngalor ngidul mumun golek kanca supaya kancane kathah. Lan dika Dewi Arimbi pun mboten isa napa-napa mergo Brajadenta sakbalane pun ngorak-arik tatanan. Hukum negara didak-idak nek omong waton jeplak. Janji mboten tau bukti nek menehi golek bathi jare mbantu duit negara sing ditawu. Lah niku wong mboten cetha Brajadenta. Mongko ngeten nggih. Pamong nggih pangarep nggih ratu nggih pangarsa niku padha mawon. Nek kepengin dadi pangarep sing becik kudu siji duwe pulung. Wong ki nek mboten kepulungan arepa pintero njara langit ki dadi pangarep ora patut. Mila arep elek kaya ngeten niku kathah wong tenggen kula niku golek wahyu. Golek pulung ngoten. Nggih karepe wong dheke percaya dikira kula niku duwe wahyu katentreman. Ning kula niku mboten, gadah kula kamulyan. Sing angka loro kejaba duwe pulung pinter samubarang adil jujur apa eneke rasa kamanungsane sing gedhe nyipta kamulyan budidaya supaya negarane maju tatak tanggon jiwa prajurit nyipta katentreman sabar tur mboten serakah ngene lho. Lah nek serakah nggih napa mula nuwun sewu pangarep nggih pamong nggih wong dadi ratu barang niku kudune sinau dhisik sak becik-becike lagi dadi pangarep sinau dhisik supaya dadi perwira. Malah jaman biyen enten sing ngedekne negara niki bola-bali dikunjara dhisik merga saking nglabuhi bebener lan adil. Ampun kaya sakniki arep dadi ratu ora gelem sinau malah ora tahu dikunjara merga mbelani bebener. Mula bareng dadi ratu lagek sedila wis ngawut-awut bondo negara tundane dikunjara. Mula niku sak kancane nek pun ora arek tatananing hukum praja niku tumindake saya mboten cetha golek urip mubra-mubru liwat dalan sing kliru. Bondo negara diamuk dimaling wetenge nganti mlentu mergo cangkeme pecuca-pecucu bareng konangan dihukum kudune 7 taun ning lagi seminggu pun metu mergo enten sak perangan tunggo negara sing cangkeme kaya asu niku.
Semar banjur sambung rapete kelawan kahanane anakku tetuko nggih pun kersanipun sing gawe urip nata menungso niku pancen liwat dalan werna-werna pun ditrimo mawon napa wontenipun mangke ora gantalan wektu mesti bakal entuk usada lengon ramyaning kan sasongko kumenyang

kaya ngene wong kang lagi nandang asmaran. Bunga temen rasane atiku suprapa tak perjuangke nganti jam nur melengkung suprapa.

Prabu, tiada wanita lain seindah dan sesempurna dirimu, Suprabu. Wah, gelem yo tak dadek ke prameswari ono inggiling wesi, Suprabu. Duh, cahayune kok kaya mengkene.

Waduh, kok melengos terus Subroto? Babar pisan ora ono cacate. Wah, ayo cahayu tak kanti dadi prameswariku yo. Aku janji ora bakal golek bojo meneh Subroto.

Wong ayu, ayu tak ganti ana ing ngeling wesi wong ayu.

Thank you.

Yeah.

Ha ha ha.

来台了。红地地王波罗特罗玛什巴地罗丘地瓦库普奇灵普奇灵伊普利斯兰纳波多切切干地巴地斯基布普罗诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺诺Padu konjeng bumino tuami cing kengabdi pun patis kipu Nyoto lamun tawo kuiki mau bakal tak wujud dide Ketno wadyo balamu Senopati sing pinilih tanding Kebaono gaman-gaman sing ampuh Rudal balistik ojongan dilali Perungkat kimpul gajah gelar singo parung Yen dewa orang ngolong oke Dewi Suprabo jatuh kramaku Sungsang bawono balik Suraloyo de Neninggi sendika ngesto agen dawa sinun Lajeng keparipun pindal bintal minjing menopo Ora ketang sambung obor colok lintang Rawi-rawi lantas malang-malang putung Kabeh wae prajurit pepetingan soko ing geling besi murugake budal dino iki Ngestuaken dawuh sinuwun Titah paduka kula sunggi dadosa jimat Keparung pamit madal pasilan sinuwun Iyo-iyo sing hati-hati Ojo nganti kaya bocah cilik

Latala.

Oh,

Ha ha ha.

Oh,

どうも。Bukaan selamat datang. Wapotnya. Oh.

Look,

No!

Hey, mudon nih. Mudon piye? Wah. Woi. Wah.

Iya. Arek ora megap-megap. Hah, tak kira wis megap-megap. Kok isih rasa meneh.

Yeah.

Seribu maju lo.

Kang Tawono bali anu nggih. Nggih pancen ngeten lho. Titah mbuh buta mbuh menungsa niku laksih kesandangan kulit daging balung. Nggih duwe otot, duwe getih, duwe rambut. Angger tesih kaya ngoten niku niku sing entuk bojo widodari kayangan niku mesti mung titah pinilih. Mboten sak-sake wong mboten. Oh dadi Gustiku Prabu Pracana Yaksa ora entuk duwe bojo Suprapa mboten angsal jane mboten angsal. Lah iki mau le nolak ning endi to ki mau? Ya wis wase dewa ora marangake munggah ndur ante dadi jotosan ngono ae. Iki carane ngene, ben menang prajurite dhewe. Ayo dicelukne petinju sing menang. Maning kene jotosi kowe engko mak. Nek kapan-kapan aku ya kenal karo Mas e kuwi tak. Tak kon ngajar Mayangkara. Ben rada tertib. Dapurmu dadak diajar. Nek dieleke ora nggugok, petukan sampah kok kaya bali. Tak tung tung tung tung tuk tuk tuk tung tetek tetek tetek. Alah mbok wis ambekono kok trajange.

sembah mireng.

ilahing awik namastu namasidan kakang rodo unapa yayi ngantos hur geger jroning kayangan jonggring saloko inggih labet saking muganing noto yaksa pagerwojo inggih inggiling wesi ratuning buta prabu pracana ingkang mangke sampun kengkinan sekipu inggih yayi mugi kepareng matur ing asa paduka dipramesti titi mangsa menika dewa mboten monggo kuliah tanding tiyasa kalian balanipun pracana ulun dawuh supados tutup kori selo matangkep ingkang mekaten lajeng kepareng paduka yayi kados pundi inggih kakang satawis borking kayangan ugi mboten namung saking percanolan sekipu nang ugi tuwuh saking pringgondani atmajanipun kaki bimolan arimbi inggih menika jabang tetuko ingkang titi mangsa menika dereng saged pugut puseripun milodo kakang supados enggal padang tetrawangan ing jagat raya menika sing andika kakang rada kepareng mandhap dhateng marcapada maring nanugraha mateng panengah Pandhawa langkung rumiyin supados ngisas angkaraning jagat ewadene ugi ulun mintasraya supados jejabang tetuka dados jagoning dewa mengsah pra

kathah prakinjang prakidul iya ayi. Lajeng pusaka kadewatan menapa ing tilanggrah mandhap dhateng bumi. Mboten sanes kejawi Kuntawijaya danu menika ugi kenging kangge makas pusripun jabang tetuku. Lah ta

onote jomanter anyodo lanang hanenggi tejaning satrio ing peko praloyo yuri sang Surya Putra yo sang Suryatmojo malati hening hanawung probo ngowur lir daru kang tetarungan Dalenging cipta datan ana ingkang kaesti amung nyadong sihing bathara luhung. Durukama caturwara wis racut dadi sajuga. Ginubut mungkari sak mrica binubut. Yektine mohong amung ngenteni keplase kewala. Empaning pangesti tedasing Subrata. Temah angirup daya Prabowo sinarengan praptaning sang Bathara Naraga.

sukulun, bejo kemayangan ingkang tanpa pindan. Dene semanten sih Nugro ingkang kapan datang kula kukulun.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tiada Ria Interpres untuk Anda

0: boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah dulu?
1: Eh, Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Hose Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Hose Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Hose Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia. Indonesia. Masih terus dengar radio 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mudah-mudahan hari Jumatnya bahagia selalu untuk sahabat Citra semuanya yang masih merapatkan barisan di hari ini. Sahabat Citra, di tanggal 21 Agustus 2026 ya, menjelang akhir bulan, bukan menjelang, memang udah masuk akhir bulan. Perjuangan harus tetap dikuatkan ya, terus juga daya tahan harus tetap seimbang. Ya namanya tanggal tua ya sahabat Citra, ya tahu sendirilah kau udah kata-kata tua menyelimuti, khususnya di tanggalnya yaitu tanggal tua, aduh perjuangan itu terasa lebih berat lagi. Tapi ini gak berlaku kalau memang sahabat Citra memiliki bisnis, memiliki usaha yang mengcover untuk tanggal tua gitu ya. Misalkan nih punya usaha sampingan untuk mengcover tanggal tuanya, atau justru memang gajiannya di tanggal tua, wah aman-aman aja dan gak berlaku tuh penuh perjuangan di tanggal tua. Sahabat Citra, hari ini di Kota Lubuk Linggau cuaca juga tampak cerah dan langit biru merona, suasananya agak panas juga. Pagi-pagi di jam segini udah terasa hangat. Terus gimana ya? Udaranya itu kayak kering gitu loh sahabat Citra ya. Gimana jelasinnya ya? Kayak suhu udaranya itu kering kerontang gitu, jangankan cuacanya, jangankan tanahnya. Tapi ini suhu udaranya aja udah terasa kering kerontang. Ya namanya musim kemarau ya kan. Musim kemarau emang seperti ini. Jadi kalau bajai sih menyikapi musim kemarau itu harus banyak minum-minum air putih sahabat Citra ya. Ditambah lagi air putihnya itu dicampur sama Agarilus Drop. Nah kalau nggak Agarilus Drop ya Agarilus Selte gitu ya. Cukup satu sloki saja sekali minum. Nah 3 kali sehari tuh sahabat Citra. Jadi di musim-musim yang seperti saat ini, tubuh kita masih kuat, masih fit, aktivitas masih semangat, dan juga terjauh dari yang namanya penyakit-penyakit yang menyerang kondisi kesehatan tubuh kita sahabat Citra. Tapi sekarang itu lagi musim juga flu batuk ya sahabat Citra ya. Flu batuk karena memang cuacanya kan panas, kemudian debu banyak berterbangan. Ya bisa dikatakan itu adalah infeksi saluran pernafasan lah ya kan. Nah tapi yakin gak sih sahabat Citra bahwa infeksi saluran pernafasan itu selain memang ada penumpukan bakteri dan debu di bagian tenggorokan ya, di bagian saluran pernafasan, kadang-kadang itu juga disebabkan karena kondisi tubuh kita yang kurang fit sahabat Citra, sehingga tubuh kita itu tidak siap gitu loh menerima berbagai macam bakteri dan virus yang masuk ke tubuh, akhirnya menjadi sebuah tumpukan lendir di area bagian tenggorokan gitu loh. Ya akhirnya terjadilah flu, batuk dan sebagainya, sakit tenggorokan sahabat Citra. Jadi karena memang disebabkan oleh cuacanya, disebabkan karena debu yang berterbangan, itu juga disebabkan adalah karena kondisi tubuh kita yang kurang fit sahabat Citra ya. Jadi setidaknya kalau kita menjaga sistem kekebalan tubuh kita dengan Agarilus Drop, dengan Agarilus LT-nya, itu bisa mengurangi resiko terkena infeksi saluran pernafasan ataupun penyakit-penyakit lain yang rentan menyerang tubuh kita di musim kemarau seperti saat ini. Ya sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini, bagi yang mau bergabung silakan bacakan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Sepertinya sudah ada yang bergabung ini di via telepon ya. Tapi jangan lupa untuk lagunya kita ditemani dengan lagu dangdut-dangdut hits, dangdut koplo, serta lagu pop-pop koplo ya. Tinggal sahabat Citra menyesuaikan saja dengan kesibukan dan kondisi hari ini dan suasana hati yang jelas mau dengerin lagu apa. Yang penting untuk sahabat Citra jangan lupa bahagia. Ya sahabat Citra, sudah ada yang gabungan. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus Selte. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus Selte.
1: Paspornya apa?
0: Awali pagi dengan happy Agarilus Selte. Sehat segar semangat.
1: Awali pagi dengan happy.
0: Semangat. Ada Bang Zulkarnain Jo ya, kawasan Baca Pahit. Wah, udah paham ini. Kecilin dulu sedikit atau agak ngejauh dulu sama radionya Bang?
1: Lagi jualan.
0: Wah, nasi kuning nih ya.
1: Singgah lah kesini Mas.
0: Waduh, jauh sekali Bang J. Mau kesana siapa yang di studio nanti?
1: Kembarannya.
0: Wah, ya, kalau bisa dibagi dua nih badan udah satunya kesana ini. Gak bisa lah. Nanti kalau Bang J kesana yang di studio gak ada orang nanti. Kalau ada tamu, ada yang mau belanja gimana coba ya kan? Gak bisa. Abang Zulkarnain Jo.
1: Minta lagu yang Sembilu ada mas.
0: Sembilu. Sembilu itu dari siapa ya? Sembilu, oke. Okay. Ada nih Sembilu ya. Ada dua versi nih, ada Lydia Ayunda dan Wiwi Sagita. Kayaknya yang mana nih? Kayaknya enak semua sih, koplo semua nih Wiwi Sagita dan Sembilu. Yang koplo aja, isi batik musik aja ya dari itu ya. Yang penting koplo ya, salah satu aja deh.
1: Salam buatnya Mas Irfan, Mas Tarsanto, Mas Aladin,
0: yeah.
1: Dan yang lain-lain mas, semuanya.
0: Semuanya salam kenal aja. Semua. Ya terima kasih banyak ya Bang Zulkarnain Jo ya.
1: Selamat tugas ya.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Zulkarnain Jo atau Bang Jo, kawasan Majapahit sampai Citra ya. Pokoknya lagi dagang sekarang, biasanya dagang nasi kuning katanya sama itu tuh kue apa namanya lupa kan, serabi. Pokoknya laris manis Tanjung Kimpol ya. Mudah-mudahan banyak pelanggan hari ini, dagangan habis duitnya juga ngumpul. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
2: Agarilo Selte sehat segar semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri kawasan Pat Lawang.
2: Apa kabar Wan?
0: Baik sehat alhamdulillah ya, luar biasa. Walaupun sekarang itu sedang tanggal tua, terus juga cuaca panasnya ekstra, isi dompet tinggal seadanya, terus sakit tenggorokan juga luar biasa, tapi alhamdulillah kita masih bersyukur.
2: Kenapa? Kasihan terus.
0: Kasihan terus?
2: Ya, kasihan terus. Awasannya banyak.
0: Alhamdulillah, kalau itu ya kan, alhamdulillah.
2: Udah sarapan, Bang?
0: Alhamdulillah, belum nih.
2: Sarapan dulu.
0: Iya, nanti kita beli ke depan mah gampang ya kan. Kalau sarapan mah kadang-kadang juga ada yang nganterin ke sini. Apa namanya, ada orang dagang tuh yang keliling kadang-kadang juga, tapi nggak tiap hari.
2: Bapak sama ibu sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja sehat semuanya ya. Putri mau ditemani lagu apa, Putri?
2: Selalu rindu.
0: Selalu rindu nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya yang pertama buat Bang Jai, semoga sehat selalu. Pak Sohidi beserta ibu sehat selalu juga ya.

0: Pak Wahyu Jahid. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya yang merasa jaga selalu. Keinting jodoh. Semoga banyak sehat.
1: Amin.
0: Jangan lupa sarapan.
1: Amin, amin.
0: Ya. Buat Bang Jai juga Bang ya.
1: Ya.
0: Yang
1: sama.
0: Semoga disayangi keluarga.
1: Amin.
0: Saja Bang ya. Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Putri kawasan Pat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa ya pagi-pagi, selalu bahagia itulah Putri orangnya ya. Mas Artanto ditunggu, Mas Artanto ini di via telepon ya Bang Jai, selalu menunggu Mas Artanto ya kan. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan kita Garil Lesil deh.
2: Pagi dengan happy, agar lu sepi sehat segar semangat.
1: Assalamualaikum. Selangat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Irma.
2: Iya.
1: Sedang apa aktivitas Mama?
2: Lagi mau ngepel nih,
1: Jay. Mau ngepel. Aktivitasnya berumah tangga lah ya seperti biasa. Pagi sekali tapi setengah udah apa hampir jam 7 ini ya. Hampir jam 7 baru ngepel.
2: Iya, Jay.
1: Biasanya kan ngepel tuh agak-agak siangan gitu loh jam 9.
2: Agak-agak siangan ini mau ya kemana ya, mau kemana ya.
1: Bingung mau kemana ya. Yang jelas mau santai nanti gitu loh.
2: Ya mau santai kalau udah semuanya aja.
1: Betul,
2: kita
1: betul.
2: Santai itu kan rasanya enak. Santai betul. Kan
1: Santai. Yaudah lagunya apa ini kalau begitu? Lagunya apa? Santai aja cuy ya nanti di Putri. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya buat Putri tadi ya. Semoga sehat bareng keluarga. Buat yang Mama Angel Bunda Fitri. Buat yang Latif Hartanto Widianti Mbak Tini Mbak Petima. Buat sekolah dia. Buat Aladin Hartanto tadi udah. Buat yang Mama Isla. Mama depannya juga. Mama Nusra. Buatnya Mbak Riri keluarga. Buat semuanya aja lah Jay.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Buat semuanya juga ya. Sama Iwaninya.
1: Oke.
2: Buat semuanya aja. Salam spesialnya buat keluarga Jay. Semoga sehat semuanya aja ya.
1: Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mama Irma kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu pagi-pagi dengan aktivitasnya. Udah nyapu, udah ngepel, tinggal santainya aja. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siap untuk penelpon selanjutnya di via telepon pagi ini. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Silte.
3: Semangat
1: ya, semangat sekali ini orang Trikarya.
3: Ya Trikarya, semangat.
1: Semangat Trikarya, ada Pak Yono. Pak Yono, bagaimana kabarnya Pak Yono?
3: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Selagi masih diberikan nikmat, masih bisa merasakan batuk, alhamdulillah gitu. Aneh-aneh aja ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya diberi batuk alhamdulillah, diberi meriang alhamdulillah. Kadang itu kan berupa teguran untuk kita.
3: Kan bersyukur.
1: Iya, kan kata orang gini loh ya, gini loh. Kalau namanya kita diberikan sebuah penyakit atau sebuah gangguan kesehatan itu adalah pengurangan dosa ya. Katanya loh ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ya batuk alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lebih parah batuknya ya. ada-ada aja biar lebih banyak dosa yang terbakar gitu ya. Enggak gitu konsepnya. Kadang-kadang
3: yo, manusia batuk-batuk kan alhamdulillah cepat sembuh gitu loh.
1: Iya, alhamdulillah mudah-mudahan cepat sembuh bukan lebih parah iya. Gitu kan. Karena baunya juga batuk ini Pak Yono, sama aja batuk terus sakit tenggorokan. Karena memang sekarang kan debunya banyak ya.
3: Lagi iya, memang bakar musim ini.
1: Iya, baunya lihat wah ini banyak apa namanya tumbuh-tumbuhan pada kering kerontang ini kasihan juga. itu rumput-rumput loh udah banyak yang jadi.
3: Udah kering ini.
1: Iya, udah jadi apa namanya rumput jemur tuh tinggal digoreng jadi keripik. jadi keripik ya, saking keringnya.
3: Dombanya kering, dombanya juga kering.
1: Iya, iya. Ini karena musim kemarau atau apa itu dompetnya kok sampai kering juga?
3: Musim kemarau dan musim 17-an. Banyak lomba ini.
1: Lomba ya. Masuk akal, masuk akal.
3: Lomba karaoke, gitu ya. Apa itu ada koda kerepang.
1: Oh gitu. Mungkin kalau itu mah kalau lomba karaoke uangnya habis gara-gara nyawer biduan kali.
3: Nah, mungkin bisa jadi.
1: Dompetnya kering gara-gara nyawer biduan kalau itu cerita.
3: Gara-gara kan, ini apa itu kemarau, cucung banyak kan di kering sama cucung.
1: Banyak faktor dan penyebabnya ternyata ya. Pak Yono, mau ditemani lagu apa pagi nih Pak Yono?
3: Lagunya apa ya?
1: Apa coba?
3: Musim... Tadi putri tadi rindu ya?
1: Iya, selalu rindu.
3: Selalu rindu, kalau rindu, kalau hatiku sedang rindu itu kan ada yang koplo.
1: Ya kayaknya itu deh ya.
3: Apa ya?
1: Ya, Bang Jai lupa.
3: Bukan kan selalu rindu, kalau iya. Selalu rindu sama rinduan lain.
1: Itu siapa nyanyinya?
3: Nah, penyanyinya ini yang gak apal.
1: Ya itu kayaknya, ya itulah lagunya si Elvy Sukaesih kalau gak salah ya.
3: Bukan Elvy Sukaesih kayaknya itu penyanyinya deh. Apa, dan ETT ya?
1: Ah, sebentar.
3: Dan ETT ada lah.
1: Dan ETT gak ada deh. Apa sih judulnya Bang Jil, lupa juga ya.
3: Rindu. Rindu. Kalau hatiku sedang rindu. Itu kan koplo ada.
1: Sebentar. Bang Jil cari dulu ya. Ini ada Dian Marsanda. Kalau rindu aja ya. Tapi enggak tahu lagunya benar yang itu atau enggak. Bang Jil coba cek dulu ya.
3: Oh iya.
1: Ya udah, salam-salamnya dulu buat siapa saja, silakan Pak Yono.
3: Oh, salamnya kayaknya lagunya agak mepet. Sudah banyak yang kirim kasih ya. Fotokopinya kawan-kawan itu aja lah.
1: Semuanya aja, sebentar mau cari dulu. Oh iya ya, ini judulnya Rindu ya, Rindu dari siapa tapi ya. Ini banyak, ada Dwi Ratna dan Brodin. Ada juga Dian Marsanda. Dari Dwi Ratna sama Brodin aja kali ya.
3: Mungkin bisa tadi.
1: Ya udah, nanti itu aja ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Pak Yono ya.
3: Yuk kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Yono yang sudah bergabung di kawasan Trikarya ya, musim kemarau kekeringan, semuanya keringan termasuk dompet katanya. Ya deh, kalau gitu sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi di program Citra Kopi Dangdutnya. Tetap rapatkan barisan, tambah kebahagiaan untuk sahabat Citra semuanya. Yang penting pagi ini kita harus bahagia, nggak ada beban-beban pikiran, beban-beban apakah itu ya kan, dan beban-beban yang mungkin mengganggu aktivitas kita hari ini, semuanya harus kita lupakan ya. Semangat untuk sahabat Citra, ada Wiwi Sagita Sembilu.